0: dirile ka mo toropong ya Polokwane ke a leboga o ka Austin le disiwa Francis ka manejarang.
1: Hi, Kima Deira Haskarar. Erika Wacha DJ Oka. Kimo Mama Melody. Kifufela. Patin Kamo Tawela FM. Kafisha no. Kitla Rawa di Tafula Wanuna. I kitla was senya felan. Kitla di Rawa. Kitla di Rawa. Kitla di Rawa. Then wena. Wadi Upatela. Akarar. Senya Rupatela. Narutlo senya. Wena Upatela. Mushate. Kilikrishi Omola. Ciao.